ka pakai nkhono wa mafahla eng ka paninga morena matseponturi kapelo ya modimo morena tloue kgolo kapelo ya morena nkhono phuthi amen alleluia a buti mopedi falakane amen alleluia mechicha amen awis malefu molap amen benji benji kai kapa kai awutile runti ning kapaning awis nai kapelo ya modimo aragadi ntumenga matete kapelo ya modimo ntatele hloka senkunile nematumelo ramakabatane sonukaya muetapele hachala katapelo memakamuelo mohapi nomtandaso siabata amene memakamuelo mahedi.

ke sedi mothabane le siba le motsedi madi kha fa semenya matswale se bongile khumalo o ya kae tlo ba lo dihlotsa ditaba tsa hora ya le